sofo kechre atamfo beye condemn ba we no watu din se samano saman samano so tamfo jejeo na oso obesori atia wa ode enkasa bebre samano manyame le yedi na erade beye amana yeye amao